Dia kena tahu tahu di samping ni aku lah hanya hai kena life ini orang terus sab ni di samping naiknya kena. Hello bye, anu di samping kena di samping kau tay buka naik madang kah singgal bimol tay usah bay usah. Ani mung bisu Tripura, utor Sunai Chari Belonia. Friend ni mung kah Princess Bisurai Salo Tirozit Hambai Jotonor. Pagi ni kau terus sengkala naik. Bisu Tripura ni kena tahu zak mana di samping.

0: Lekin ham bai bizes no uniso no yo senam bai yo apuru hong kaya bun se sekang 1899 bisi ni sidi sengge 1901 bisi yo hong kaya bu bepan wo senam bai sugo pajeng kaya uzara wo hanya hai te kruk sa kuok duk tong ma ba ya sagi nele nai sabu tong ta sing ni sung mung lang sung si nai. Hello? Hello? Hello? Aku korang payang mana bagai yang lain sasui diri kaya sabun ke saiman liya. Tapi korang sekuk duk pajak tau mabak. Ya segi nilai fi nai ozurawo sabu batu. Hello? Aku hanya hai ani kok no kok ya merugi ya segi congwar bagai yang lain sasui mas malu piuka. Pani kok duk tau kebangwano fai tunggu fai pano. Kebang mayam rogu biasago, hayake korang rogu kanaya ap hayang mani bagai zeng zalang mani bagai zeng salanya hanebo salai mayam. Padahal zoro hanya hay kongtuk pasing utang lainnya ini sabo batong pi. Hello? Hello? Aku kongtuko hanya hay korang kanaya mani bagai lan chazu chazu imaro katam zening ka chaymen liya hayake ba. Nung yang dan kan yang dan ka chaymen liya nung yang kaba noro kisa lain mama zaga wo tangi kok tu wekren kisa wo tangi hemale tabung na wazara wo belakin asum sewa diwa wo sumi bo bodol bodol no kasa ka wo tongwan bagi lain dok kisa zeng zalungu kamiam sa yoke ya tebo lain dok zeng zalungu abon bagi padian hai kok tu pasi wo yang sagi nele nai sabotong. Halo?
1: Halo ba yang ko Borjanan Bridges itu.
0: Aau aau, dos hari aku.
1: Oh, by ane ang kanamu tungan sama aja.
0: Hei.
1: Ane kunci mandar aku, kerinya tong hantar nisau. Tangi Himalay jarak je bisa panero. Oh, by mana tam tanai cai ber cawe ya aku, kalau jen buku baru baca. Ya, aman ini bagai di sini kau baru programo. Jarak tamo bisa kai tongero. Kamu belai cina kuno waktu nombor semua di samping belai head bapai. Kamu belai cina redu ni awal kop ni dong tu bapai. Kamu cita kita dong ko semua mana redu logo nong ni awal kop belai cina di samping wo. Kalau ni belai cina cina borok angka kapung ka. Kamu belai cina di samping dong. Kau jadi di samping dong kan jangan ni jaga bapai. Kalau ikut lap dong lah.
0: มันแบบนี้เนาะนี่ตาคู่กันขับคู่กันขับมาเจ็ดสิบตาขายเป็นคุณมันก็ออกซะอ้าวอ้าวด่าก็วิ่งยามมันลั่นไม่รู้นึงขนาดอ้าวพอดีก็จะรู้ซึ่งใช้มันลายคัดมุ้งสุดสักลั่นไม่รู้นึงขนาดมันแบบนี้ขวางรถขนาดเฮ้ยแค่ไปยามรู้รู้ยาสักไอ้ตรงถ้าสิ่งนี้ซึ่งมุ้งซึ่งมุ้งตรงไหนสิเนี่ยกูจะลาอุลีโว้ซีรุกิลิมิเตอร์นี่สิจะหลงกันจากอาบุโบซะก็พอดีฮันยูไฮก็ตุ๊กพัชิงก็ทำอะไรนี่สับตัว

0: Halo. Aw, hanya hai. Kogdu korang kena yang mana bagi yang lain sesuai mereka. Tadi yak yang sedih nilai fina yozera wa kogdu goba sabu batang pi. Hanya hai. Padin kyo zera wa kogdu ni yasak nani sekang wang seng mungno seng nai sinut. Seng saiman wa. Razo sih ni kasya hayung ni. Koglob nai Rabindranath Tagore ni sijak kaisa kothma busatongo Raja sih nai abosi ni Tripura ni Maharaja songni kothma no bosimani hadinge abo sabu no to yei bosikya Raja sih Rabindranath Tagore simani sini Tripura ni bo Maharaja ni bo bubagra no to yei sabu no to yei bo abo Raja sih nai Kotmasi, padahal kita sudah wahanya hari kau tu kerengzak tunggu bayar segini lah nyai sabtu. Hello, hello, hello. Aku hanya hari korang kena ya engmani bagi kau tu no sasui malu piuka. Hanya hai jini o seng mung no tong pinai razo sih ni kayung ni. Kok lom nai Rabindranath Tagore simani. Abo jini tripura haste ni bo bubagra ni. Kotma no bo Sri Lanka. Apadi hanya hai kok duk pasing o yasek nale nai saboto. Halo.
1: Halo bai bo di borkaham.
0: Au di borkaham lam safir o zara wo hanya hanyo no.
1: Lam nung te kordolan giri
0: jas. Au au.
1: Agong ke bora zawo manen to Rabindranath Tagore razu sih ni sijago hai de ba. Agong ke ani wang su kai ta op ni de ro ra ta ki chi mani ko ba gir bi kram ki chi mani cha de bi ran de ki chi mani cha ot ni de na ni chi ngo ang ni khai cha ra ta ki chi mani chong na ni ang khak la.
0: Au ra de ki sa sa to ning kha hai kno ra da ki chi mani ko abo sa lia.
1: Bi ran de ki chi mani cha
0: Korok nih ibu bakrani bisinggo korok nih nyambung nih kotma no tu yei borok sikya bosikya korok nih je abu no sabo sabo dako bye kenai tuh nih pada ozero tapuk nih sengung abu no serai serai ini aku abu nabo tangpinai Raja Sri nih hayungi koglob nih Rabindranath Tagore simani tipurani bobu bakrarong nih kotma no Bosi langka, padi ozero hanya hai kok tu pasinggo ya sagi nele nai sabu tongpi. Halo?
2: Halo? Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Hanya hai kok tu belai shiro ane korang no korang. Ya maru ya sagi pai tongwa ni bagi. Sasu sasu imaru kok sana hantano nasina hantano nasingi meya. Jeng saibano jeng serai fururoko abu no ma boriki angke je korok nei bubagrarongi je asuk thainyo seklai a kothma busangka amhai asuk thainyo seklai borok a kothma no seklai mani kokno tuyi Sri Lanka phajeng ganyo hai kokdu phasingo yasak nel nei sabuto
2: hello
0: Majazro noro kai dongo sarasa poendok megahertz agaspani agu tolani FM uciento ready kuspanda. Jeng tabuk sing lai mong salai mong ni panda wo kok tu bai kering lai dongo tai salai dongo padi hanyo hai kok tu pasingo tangin lai lai sabo batong pi.

0: Ojak famous kaise bhi ni kok apno saikhna di bini kaisa kok thai bini kok bukhumi kok bos hamani apno saikhna di abutamo da kon hambai aho tabung iseng mung tong nai sini Netaji Subhas Chandra Bose ni bini kaisa ekdom awajya kok thai abo ankhana bridges wo pogi tong khana phya ba bo tai khrok sa sin borok amono sai khana ka bo asum sa tha sa ka mujum man jang nai haide ka nya ka ei kok du phasing go thang na la nei kok du ba sa ba to hello hello Aku hanya hai korang kena yang gay jangan ni bagai kok tu nila nyong sasui marupiu ka tabung ni sengung abung ka pasingo sengmani abun abu tong pinai paling ke kok tu pasingo tangi nela pinai sabu batong hello hello
1: hello
0: lam sugu di program ya paro
1: di
0: Aau, sabun ke sagar di? Hello?
1: Hello?
0: Eh, sabun ke sagar di ni sini mungkul kalau kisah? Aau, rasa mungkin amal naik di pol ni damsa tampurun simi, hey, kebab ekta tampurun simi.
2: Jalai sendiri tanya, gampang tak kenal dia, ani kakabur nanya.
0: Da ko nanga furu hanyu hai kok duk wai kering pide ang kanare de nai.
2: Da apan.
0: Hambai. Aho tabuk ni sing mung angka hanyu hai ang safi nai Netaji Subhas Chandra Bose ni ekto ma awai jak kok bini buku ni kok. Abo tamu, abo bo kok. Tadi ke hanyu hai kok duk kering jak tamu ba ya sagi na lefi nai sabo batong pi. Halo. Aku hanya hai korang kena ya ya merokok ya sebagai tongmani bagai pelai cina zengzal kelai tongmani bagai. Norok ni kok tuk ya sego hanpano. Norok bayi kok sawi maya. Norok bobo kah tong tuk yang ini tong kena anggo pelai cina tong tuk liya. Kebang mak kok tuk ya seg mani ya gulu se kasih kusu se kok sawi mano abon bagai. Hari hanya hai kok tuk pasing utang lainnya sabo batong. Hello. Hello. Hello. Aku belajar no. Tambah ni hari ini kacang zalan kah. Tapi ni semua. Aku naro sih. Batari matang lagi sih. Aku ni kotori sih mai liya. Paling ke kau tu pasi gua tang lagi nai. Sabu tangki. Hello.
3: Di bawah madam.
0: Aku di bawah ham lam sego jera wo.
3: Enggak sih. Sama
0: tuh, kalau jangan mana? Aku sabang kat sana di pula.
3: Ang bordo mantakur parani ronjon deburu masahari.
0: Aku ronjon bordo mantakur parani. Tabung ke ready ukis panda, tabung isung mungka. Netaji Subhas Chandra Bose ni, ekdom kaisa awajak kok bini kok tunggu. Aku bok kok.
3: Tamo madam kus kena holi ekdom, kan ekdom halia.
0: Aku Netaji Subhas Chandra Bose ni, kaisa ekdom famous kok awajak kok tunggu. Abu buku.
3: Oh, jadi abu. Kok berubahnya antar lima nampak?
0: Dede, kunya, mungsang ya.
3: Ini abu famous. Kok ngake?
0: Eh.
3: Norok, ani bagai tiri ngake ang. Barat pos ni bagai lorai gimana?
0: Aku satu tu. Eh, satu tu yang kahai pun ada kisah. Salih na, serai serai ini na, saka, sajak no, belai na hambai.
3: Abu, pikir itu gua, umat pur dia balu suka bela, pokok tengah tengah.
0: Aau, ini.
3: Abu hai tak jo, kaya nak kerja macam mana?
0: Aau, nak kerja mungkin ya, tangan kan malay doh, kan neng, kau wanji bepan saya kena di mana, hehe, kau English bepan saya kena di mana?
3: Amo, kita siap pokok siapa tak?
0: Do, takkan, hambai. Hari ini kita semua 그나도 또 우르사 몽 파샤 파신고 한여하이 탕날레네 야문 야구로 기필리 파이피나이 승 진이 레디우크스니 승몽니 반다워

0: Anyahai Zutununu, diporka hamia furo kanai tong mai, baya furo kumana kising tahu bukuk songno, noro kanai tongo sarasa puin dok mega hars, epe mutsuin tuni, noro kini hamsak ma sini katongo panda. Onzoro hanya hayang arse molika noro bai pai soka piuka, tabu misin romo yu pai tel soro tongo nai, tasingo sini redi kus panda wo kepang ma buruk no kok tuba kereng ma bagai hambai. Onzoro noro kanai mana ino roni kana tok sak ma nira samu, pai tingki onzoro wo puliani kok tugo. A kering siapa? Sabu tong. Ya segini aja na. Hello.
1: Hello, madam.
0: Lam sewudi porkah mian faro.
1: Lam sewudi porkah ang swasindrop se.
0: Aw swasindrop apa zaga ni?
1: Palla bangga.
0: Aw palla bangga ni swasindro na.
1: Ang kuisok kering mulai apa ni? Orang sih ni kan,
0: kerang kata mereka. Do, mungkin saya ni. Do aku sari tam lusa mungkin lah.
1: Ini kan tangsa kenawan.
0: Kamna.
1: Kuel ni.
0: Kuel. Toke ni bu mung kuel.
1: Kuel.
0: Aw, do sari tam mungkok tay.
1: Nata kahe na do, na badam loka sore zaman.
0: Aw, tay sih sore sore.
1: Teriak.
0: Do aku pulang sini sapi kerja.
1: Ya, ya, ni teriak. Mereka kumat sana bay, kopi kis ni motif.
0: Aw, dah aku sahaja itu sama muka kita sih.
1: Nah, tak kah ini nado ni jago.
0: Oh.
1: Nada loko sur ni.
0: Nah, tak ke?
1: Nah, tak kah ini nado ni.
0: Nah, tak kah?
1: Nado, nada loko sur ni.
0: Dah aku, kau bida Krishna mati bay?
1: Kumar Sanu.
0: Aw, do.
1: Nang kita jalan kembali malam.
0: Do, sari.
1: Ayang udah semua ni. Mana razu, enggak? Mana yang care? Sungkan dengan masa tahun lagi.
0: Masa
1: memberi.
0: Do. Hambai.

0: Hello?
1: Bisa
0: Aku mayan kai. Teka cha rumi oni rasa mong. Nang bai ma lai ma srap sa siko.
1: Imani.
0: Ah, rumi oni rasa mong. Nang bai ma lai ma srap sa siko. Apo mayan kai apa nori di. Dobo pula nang nai gradi do. Do.
1: Nai
0: ni ang res kemana ada samung no? Tongan Apa di kau zarawu sing tay kok tuk ya sakli ya samung kanan thang nayon zara kanan nayon sing tin tahu uncle ni kan tuk sak mani samung udit narayan bay de sab sak rasa Hindustani tokeni.